Kyangi si johar o asi di dunyayi la sikadna nasi jaxik sir biluk la vrasika. Ere shakhmet jila lus nazgola kaston po brofena nasika. Chogor gyalfe hagi shakh in kyangi zeraston.

Dasan sa poyen tis kargil nama yan en chot ping program shu chu kan pin ming khatija banu yang sirtan kan pin ming mohammad abdullah mirim vikadiu akashwani kargilin.